khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together, Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 sama Bruno 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: opens a new door. Now I hear
1: nobody's girl. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari pukul 16 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore ini, teman Pro 2, kamu udah ikutin siaran berjaringan nasional, teman Pro 2. Siaran berjaringan Indonesia top 20 dan siaran berjaringan internasional top 20. Udah tahu kan tanggal lagu hits untuk minggu ini, teman Pro 2?

di edisi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku aja bakal kembali nemenin kamu di esok hari di edisi Jaga Malam juga, teman Pro 2. So, dari sekitaran Jalan Sekapura nomor 23 Jayapura, aku Eca yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye and love you.

91 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, apa kabar nih malam hari ini? Semoga

semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat teman berdua. Karena Febri balik lagi nih setelah libur ya, Febri 2 hari kemarin. Akhirnya kembali lagi menemani kamu malam hari ini di Depot 4 jaga malam ya. Mulai dari sekarang ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk menutup siaran ya teman berdua. Buat kamu yang lagi di perjalanan pulang atau santai di rumah sebelum besok menyambut Senin ya, atau sekedar mencari teman di malam hari, itu pas banget karena malam ini Febri sudah siapkan musik-musik asik, informasi menarik, dan obrolan santai yang siap menemani kamu sampai tengah malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM Pro 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam ini ya, mumpung pas banget lagi di program Sabar Sehat bareng Pro 2, Febri mau ngobrol soal salah satu makanan sehat ya, yang beberapa tahun terakhir ini makin populer atau masih malah populer ya. Terutama buat kamu nih yang lagi menjalani pola hidup sehat atau bahkan yang lagi diet ya teman Pro 2. Ya, jadi aku mau bahas chia seed ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu nih pernah beli minuman atau yogurt ya di kafe-kafe gitu, pasti pernah beberapa kali lihat ada biji-biji kecil gitu ya yang berwarna hitam atau abu-abu yang dicampur ke dalam. Nah, itu biasanya chia seed atau enggak ya selasih sih memang. Cuman kali ini Febi mau fokus di chia seed-nya ya. Dan chia seed sendiri ini berasal dari tanaman Salvia hispanica ya, yang merupakan tanaman dari keluarga mint yang berasal dari wilayah Meksiko serta Guatemala, teman Pro 2. Jadi menariknya sejak ribuan tahun lalu itu chia seed sudah dikonsumsi oleh suku Aztec dan Maya. Jadi sebagai sumber energi karena itu kandungan gizinya tuh cukup lengkap ya, teman Pro 2. Sekilas bentuknya tuh kecil banget, tapi jangan salah ya, kandungan nutrisinya tuh luar biasa banget, teman Pro 2. Karena di dalam chia seed itu terdapat serat, protein, lemak sehat omega 3, kalsium, magnesium, zat besi, hingga berbagai antioksidan yang baik banget untuk tubuh loh teman Pro 2. Nah, cara konsumsinya itu juga gampang teman Pro 2. Itu paling umumnya itu direndam ya, selama sekitar 15-30 menit, pakai air, bisa pakai susu atau yogurt juga bisa. Jadi itu sampai teksturnya mengembang dan membentuk gel. Jadi setelah itu bisa langsung diminum atau dicampurkan di berbagai makanan. Misalnya kalau kamu masukkan ke yogurt, ke oatmeal, smoothie, jus, puding, atau bahkan apapun itu. Salad juga bisa, buah-buah juga bisa ya teman Pro 2. Kalau baru pertama kali coba nih kamu nih, cukup 1-2 sendok aja ya per hari. Jadi jangan langsung terlalu banyak karena chia seed itu mengandung serat yang tinggi. Karena kalau kebanyakan yang ada nanti kamu sembelit ya teman Pro 2. Yang penting juga, nah makanya kalau konsumsi chia seed ini tuh jangan lupa diimbangi dengan minum air putih itu yang banyak ya, yang cukup supaya manfaatnya tuh bisa dirasakan dan lebih optimal teman Pro 2. Nah tapi setelah ini Febri bakal lanjut nih kenapa banyak orang rutin konsumsi chia seed dan apa aja manfaatnya buat kesehatan tubuh. Tapi setelah beberapa lagu ini ya teman Pro 2.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Masih kita lanjut lagi pembahasan di program Sabar Sehat Bareng Pro 2 ya, tentang chia seed teman Pro 2. Nah, balik lagi, kenapa sih makanan kecil yang banyak, kecil lebih banyak ya, bisa begitu populer ya teman Pro 2? Dan ternyata salah satu alasannya karena chia seed ini punya banyak manfaat untuk kesehatan teman Pro 2. Yang pertama itu baik untuk pencernaan. Jadi karena kandungan seratnya itu tinggi sehingga dapat membantu melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan usus teman Pro 2. Tapi balik lagi, jangan terlalu banyak ya, karena kalau kamu minumnya kebanyakan tapi minum airnya kurang, itu bisa malah jadi sembelit. Jadi memang yang cukup ya porsinya ya teman Pro 2. Yang kedua, chia seed ini bisa membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena mampu menyerap cairan ya, yang dan mengembang dia di usus. Di lambung. Makanan ini sering dipilih jadi untuk orang yang sedang menjaga pola makan atau menurunkan berat badan ya. Jadi cocok banget buat kamu yang mau diet gitu ya. Tapi ingat, chia seed ini bukan makanan ajaib ya yang langsung bikin kamu berat badannya langsung turun gitu. Tetap harus diimbangi dengan pola makan yang seimbang dan aktivitas fisik ya, yaitu olahraga teman Pro 2. Manfaat berikutnya, chia seed ini mengandung omega 3, yaitu lemak baik yang membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Dan juga selain itu, kandungan kalsium, magnesium, dan fosfor di dalamnya itu bisa berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, teman Pro 2. Jadi kalau Febri lihat sekarang tuh chia seed bukan sudah semakin mudah itu ditemukan loh teman Pro 2, mulai dari supermarket, toko bahan makanan yang sehat-sehat gitu ya, sampai marketplace juga banyak yang jual. Jadi kalau penasaran, jadi kamu nggak ada salahnya untuk coba ya, untuk kamu yang belum pernah coba. Tapi tetap ingat teman Pro 2, tidak ada satu jenis makanan yang bisa membuat tubuh langsung sehat ya. Kuncinya tetap sama, makanan yang bergizi seimbang, rutin bergerak atau berolahraga ya, sama cukup minum air putih. Tidur juga harus cukup ya, jangan lupa teman Pro 2. Karena kesehatan itu bukan dibangun dalam satu hari ya, tiba-tiba seling jadi gitu ya. Melainkan dari kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan setiap hari. Jadi semoga informasi malam ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ya buat kamu. Siapa tahu setelah ini ada yang jadi tertarik gitu ya, buat coba chia seed sebagai bagian dari pola hidup sehatnya ya.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang sudah pukul 19:09 waktu Indonesia Timur ya. Sudah masuk di program Info Pro 2 yang Febri udah siapkan beberapa informasi buat kamu malam ini yang diambil dari rri.co.id ya. Jadi nanti akan ada selang-seling di antara lagu, Febri selipkan beberapa informasi-informasi update ya buat kamu untuk malam ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandaraan nasional. Dan dukungan diberikan melalui penguatan sektor pertahanan dan tata ruang. Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Osi Dermawan mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui sinkronisasi tata ruang. Selain itu, ATR BPN juga mempercepat penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, teman Pro 2. Menurutnya, percepatan penerbitan KKPR diperlukan untuk mendukung investasi dan pembangunan. Pengadaan tanah bagi kepentingan umum juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Osi mengatakan penguatan tata kelola kebandaraan memerlukan integrasi data lintas sektor dan data pertanahan, tata ruang, dan geospasial perlu terhubung dalam satu sistem. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan penguatan tata kelola kebandaraan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi tersebut akan meningkatkan kualitas layanan bandara dan mendukung pertumbuhan ekonomi, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Plus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Dan pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan mempelajar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026, teman Pro 2.
6: Info Pro 2 FM.
8: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menyediakan fitur berbagi akses sertifikat melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Fitur tersebut memudahkan calon pembeli memeriksa informasi tanah sebelum melakukan transaksi. Melalui fitur itu, pemilik tanah dapat membagikan akses sertifikat kepada calon pembeli dan akses diberikan tanpa harus menyerahkan salinan dokumen secara fisik, teman Podua. Pemilik tanah harus memiliki akun Sentuh Tanahku yang telah terverifikasi dan selanjutnya pemilik dapat memilih menu sertifikatku untuk membagikan akses kepada penerima. Calon pembeli dapat melihat informasi bidang tanah melalui akun Sentuh Tanahku dan akses tersebut berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemilik tanah. Riwayat pendaftaran memuat informasi berbagai layanan pertanahan yang pernah dilakukan, diantaranya jual beli, hibah, waris, hak tanggungan, hingga pencatatan blokir akibat sengketa. Dan ATR BPN menyatakan fitur berbagi akses sertifikat merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi layanan pertanahan dan langkah tersebut juga diharapkan memberi kemudahan dan rasa aman dalam transaksi jual beli tanah, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu?
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana nih malam harinya ya, hari Minggu malam. Apakah lagi santai-santai di rumah sambil rebahan, nonton film gitu ya? Atau malah justru ngopi nih, ada aja sih memang yang ngopi malam-malam ya. Atau mungkin masih nongkrong gitu ya sama teman-teman gitu ya, menikmati sisa akhir pekannya ya. Atau malah kamu tim yang siap-siap nih, mau beresin tas kerja, nyetrika baju, atau siapkan bahan-bahan yang mau dikerjakan untuk besok ya. Soalnya kan besok udah Senin lagi nih, waktunya kembali ke rutinitas teman Pro 2. Soalnya kan biasanya kalau Minggu malam itu rasanya campur aduk ya. Di sisi lain masih pengen libur, tapi di sisi lain besok sudah harus kembali menjalani aktivitas ya, apalagi kalau harus upacara atau apel pagi gitu ya. Tapi ya gak apa-apa ya, anggap aja Senin itu awal yang baru buat mulai Minggu dengan lebih baik gak sih? Dan kalau malam ini belum ada rencana, mungkin bisa dimanfaatkan buat istirahat lebih awal ya teman Pro 2, biar besok bangunnya lebih pagi dan gak drama sama alarm gitu ya, atau gak drama sama kasur. Apalagi kalau misalnya alarmnya bunyi berkali-kali tapi masih pilih tombol snooze ya. Jadi pokoknya nikmati aja malam ini dengan santai, isi ulang energinya, dan biarkan Pro 2 menemani malam kamu dengan musik-musik yang enak didengar ya teman Pro 2.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena tepat pukul 21 ya, Pro 2 Jayapura akan kembali terhubung dalam siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta melalui program Pro 2 Indi Nasional. Jadi selama 1 jam ke depan sampai pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 akan ditemani deretan karya-karya terbaik dari musisi indie Indonesia yang pastinya seru untuk didengarkan. Jadi tetap stay tune dan selamat menikmati Pro 2 Indi Nasional langsung dari Pro 2 Jakarta hanya di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup. Atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya. Atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone. Itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya. Lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut. Kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman pro 2 masih ditemani sama Faiza Cynthia, tentunya teman pro 2 dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat malam tentunya untuk kamu teman pro 2 yang masih dengerin dari ruang dengar kamu, khususnya untuk kamu teman pro 2 yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sentani, di Kerom ya, di Arso, di Sarmi, di perbatasan PNG mungkin ya yang lagi dengerin juga. Pokoknya selamat malam dan tentunya juga selamat malam untuk kamu teman pro 2 yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ya, yang barangkali lagi streaming via RRI Digital. Selamat malam teman pro 2 semuanya ya. Masih dijaga malam tentunya teman pro 2, jangan galau malam-malam ya. Walaupun day partnya jangan galau, tapi kadang tetap aja ya, hati ini tuh kayak rasa galau teman pro 2, oke. Makanya teman pro 2 tetap stay tune terus, karena Faiza bakal balik lagi untuk menemani kamu. Masih dijaga malam teman pro 2.

0: think that I can kiss your lips again.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jadi, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
3: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
2: Ini semua tuh Ade, gara-gara L.
3: L anaknya Ahmad Dhani kah?
2: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
3: Oh, iya, lanjut.
2: Jadi itu dampak dari El Nino.
3: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
2: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
3: Oh.
2: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
3: Aiy, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.

Halo, selamat malam teman pro 2. Masih ditemani sama Faiza ya. Kamu pernah gak sih teman pro 2 ya, saking capeknya sampai susah tidur teman pro 2? Karena Faiza juga pernah ya, udah beraktivitas satu hari gitu kan, waktunya tidur, malah gak ngantuk teman pro 2, kayak masih terjaga. Dan akhirnya apa? Malah scroll-scroll handphone ya, liatin media sosial, TikTok, Instagram gitu kan ya. Jadinya gak kerasa tuh waktu, tiba-tiba udah dini hari aja teman pro 2. Aduh, jangan kayak gitu deh ya. Malah nanti itu bikin kamu gak fresh besok untuk beraktivitas gitu teman pro 2. Jadi aku saranin kamu yang udah capek, udah ngantuk ya, sebelum nanti benar-benar gak bisa tidur tuh, yuk segera tidur gitu ya. Tentunya di malam hari ini teman pro 2, istirahatkanlah tubuh kamu ya teman pro 2 ya. Dan terima kasih juga yang masih dengerin, dan Faiza juga masih menemani kamu di jaga malam tentunya teman pro 2.

0: Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: AI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, masih ditemani sama Faiza Cynthia tentunya dari Jalan Dasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan masih di jaga malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Ada kalimat nih teman Pro 2 yang Faiza ingat dan tentunya semoga juga bisa nyemangatin kamu ya di malam hari ini teman Pro 2. Kata-katanya tuh lucu banget. Bukan lucu sih sebenarnya, keren ya teman Pro 2 ya. Apa kata-katanya? Jadi kayak gini teman Pro 2 ya. Kamu tahu enggak sih perjalanan ya yang lagi kamu laluin sekarang gitu ya, walaupun sulit, ternyata perjalanan itu yang kamu anggap berat ini adalah perjalanan menuju dari doa kamu sendiri teman Pro 2. Jadi kalau kamu rasa berat, kamu yakinin, kamu ingat lagi kalau perjalanan-perjalanan itu yang berat-berat itu adalah perjalanan menuju doa yang kamu semogakan teman Pro 2. Ya, semoga segala perjalanan kamu dimudahkan ya, dan rezekinya itu segera kamu dapatkan teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa. Teman terbaik.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reuns Williams, pendek saja kepada rekannya Adam Modiba, langsung ke mulut gawang. Di sana itu juga tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju atau pun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivu. Kini Kanada nomor punggung 15, ada Bombita masih menahan bola sejenak, pelan dia perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang Maxim, langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan. Terjadi perebutan, ada tajuan di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia mengusap putunya. Namun terjadi bagaimana, memang terlalu sulit memang tajuan Bukanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Bigizeli Bokazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ada Maxim Bokazi, pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bokazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bokazi, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba untuk mengasih bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke lancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi chop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan.

0: Tangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stevens, nomor punggung 7, siap-siap umpan langsung ke mulut gawang. Ada satu pemain, oh tidak ada ternyata. Pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola dan kali ini hingga menit 99 detik ke-41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stepan Sitole. Stepan Sitole mundur belakang, berikan kepada Bokasi. Bokasi saat ini berikan lagi kepada pelebar, kepada Modiba. Modiba sekarang ada Stefan Maseko. Maseko maksudnya berikan kepada Apolis. Apolis lagi berikan kepada Maseko. Maseko utakan tinggi di bawah yang bayangi oleh dua orang pemain. Kali ini ada pelanggaran namun tidak, wasit tidak meniup peluit. Kali ini ada Jonathan David, berikan kepada Stephen Estupiñol. Masih mundur lagi, berikan lagi kepada pemain Richie Laria. Dan namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Kripiu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller. Liam Miller berlari kencang dia. Namun sayang sekali pendengar, berhasil bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi perebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7 Apolis. Apolis saat ini penyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi. Bokasi tidak terburu-buru dia, berikan kepada Mokoena. Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6 ada Modiba. Modiba backpass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Renan Williams. Kemudian Williams masih umpan berikan kepada Okon. Namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Laria, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini sudah ada beberapa pemain, diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripiu. Tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripiu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moes Bambito. Moes Bambito kini ada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan. Oleh Alistair Johnson umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan dan terjadi insiden pelanggaran tadi, perebutan bola antara Liam Miller, maksud kami Nathan Saliba, dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor punggung 12 yaitu Stepan Maseko, Tapelo Maseko. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Okon. Okon berikan melebar dia kepada Kevin Mudau. Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams. Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan. Sodoran saja lemah ke depan, berikan kepada Mokoena. Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau. Bermain-main di barisan, di area pertahanan sendiri Afrika Selatan. Dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah. Ada Apolis. Apolis yang menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10 ada Mofokeng. Mofokeng 4-1-2. Kali ini ada Makoba. Sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk di area pertahanan dari Kanada. Umpan manis berikan kepada nomor punggung 6 di sisi kiri, ada Tapelo Maseko. Tapelo Maseko sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Laria. Dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Afrika Selatan kali ini ada Modiba. Modiba berikan kepada Mofokeng. Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estokui. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan. Liam Miller, Liam Miller langsung melakukan tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi Liam Miller oleh Bokasi. Sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan. Namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari

0: PMS Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan. Namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams, kiper dari Afrika Selatan, sudah memberi rekan-rekannya aba-aba. Sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola, maksudnya kepada Makgopa nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini. Namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Trippier. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David. Kali ini Jonathan David meliuk-liuk dia, nomor punggung 12 Jonathan David. Berikan kepada siapa? Ada, sayang sekali terjadi perebutan bola. Mampu tadi bola dari Jonathan David tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Espeku, kapten dari timnas Kanada. Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16. Dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi mendengar. Sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David. Menyamping di sebelah kiri mister gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan. Mundur dia ke belakang, belikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, kop duel di udara kali ini antara Tacon Buchanan. Terjadi pelang bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 detik ke-16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor punggung 12 yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan, sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, belikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Pombito. Pombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor punggung 12 tadi Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudau, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor punggung 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor punggung 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor punggung 4 ada Mokoena. Mokoena back pass dulu ke belakang dia, masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru. Dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon. Masih back pass 1-2 di area pertahanan sendiri kali ini Afrika Selatan. Memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur back pass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor punggung 20 ada Kevin Mudau. Udah back pass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim. Menurut ya, seperti apa Bung Yanto?
1: Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih dari awal, sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi, melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid ya, baik itu Afrika maupun Kanada. Dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik oleh pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mokoena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada. Untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rossi. Jadi sehingga kita memang belum melihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
0: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada. Ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase gugur. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen SPQ dari sekitar jarak 27 meter menyerong di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap. Ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Deras darahnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi. Berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola akan langsung berikan kepada nomor punggung 4. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Mokoena tadi tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquiu. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14, Adam Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6. Ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahon Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Masuknya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba. Namun terjadi tarikan bola tadi, kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada hydration break, jeda antar waktu di babak pertama. Inyanto, jika Anda melihat sekali lagi Bung, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu Bung. Yeah. Apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tentu tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menjulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru ini juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi di sampai menit ke-24 ini memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rosi.
2: Ya, saat ini wasit João Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mbokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Okon, masih back pass ke belakang lagi, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu. Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22, David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil tadi berikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen. Stephen tadi angkat bola namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba. Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito. Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Olawaye. Ah, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain Timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius. Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari Timnas Kanada. Mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito. Bombito kali ini mampu berikan kepada Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba. Direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis. Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mbokasi. Mbokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo. Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole. Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa, namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripu. Kali ini serangan dari Timnas Kanada berbahaya tadi. Ada Leo Miller, maksudnya kepada Stephen Estequieu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba tadi. Modiba berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan? Baik, pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13. Ada Stephen Sitole. Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mbokasi. Mbokasi berikan kepada Ime Okon. Back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi Timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Ada Ime Okon. Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Bokasi. Bokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Rowan Williams. Rowan Williams sodorkan lagi bola kepada Bokasi. Maksud kami Ime Okon. Ime Okon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri. Timnas Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Bokasi. Bokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali ini, ah sayang sekali pendengar, mundur backpass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan. Ah sayang sekali. Umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik. Dijemput bola tadi di udara. Dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman Timnas Afrika Selatan.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13, Derek, langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Mudau, lakukan saja tendangan saja, menyocorkan bola tadi hanya masuk lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller, memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rihi. Kita masih menantikan, sudah pendek saja kepada Stephen, umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky, mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mundur saja ke belakang kepada Derek, umpan pendek saja kepada rekannya, ada Johnston, melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston, melebar ke tengah. Di sana ada Stephen, mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor punggung 15, ada Bombita, mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan, namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini evidence mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan, masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Ricky. Ricci mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri, melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston, umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon, nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi. Kita melihat Jonathan David, umpan pendek saja kepada Tani, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang, kini dikuasai bola sepenuhnya oleh Williams, umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebuhu Mukena, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki, mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan, tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya, namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika, mampu dia melewati, ada Tajon, mencoba melik-lik, umpan saja kepada Johnson, masih memperkuat bola, memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba, yang dituju di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke tempat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang pressure dilakukan oleh pemain Kanada, kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada, mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilitnya dari sektor kiri pertahanan Kanada, tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi pada Tani, mencoba melakukan shooting, goal! Tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi, ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang di sisi kiri dari Kanada tadi, mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan, di sana ada nomor punggung 12 tampaknya, ada Thomas Maseko, mencoba melilitnya, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dari sektor kiri pertahanan dari Kanada, dan lagi-lagi bagaimana memang Tavelo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi. Namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal lah kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan, dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada 3 pemain langsung sundul sana, oh terjadi di sana nomor punggung 12, oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi, belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Krivau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35, maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja ke Maxim, melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Krivau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan datang, dorong saja ke depan, di sana ada nomor punggung 17 tampaknya, ada Tajon Bukanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi, nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi Sitole, back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bukaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan serang dari Kanada, mampu dikuasai oleh Polis, merasa dia kurang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi, tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi, cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja, tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana, tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut, dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya, alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, sulit tadi Tajon memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi, umpan jauh ke belakang kepada Bombita, Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Masim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu mencoba tadi fresher pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saja tendang ke area kanan lagi, terjadi langgar chop duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan, kini cepat sekali tampaknya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya, justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong, memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat, kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi, dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan Ya, kita memang bedah sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah dilakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajun Bukanan. Mencoba melihat situ pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan, dipotong saja. Namun masih ada Johnston, umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani, nomor punggung 12 dari Kanada. Namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan ada Bekezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro memberikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yustakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen urakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan nampaknya ada Richie Laria mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Laria masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16, mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi cap jual di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller, masih mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menurunkan rantai tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat ke penalti. Oh! Bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya. Ada Bokazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menyulitkan dari benteng pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut di ambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada pemain Kanada, langsung sudah. Oh, apa terjadi? Oh, masih belum. Oh, langsung oleh Afrika. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana gempuran-gempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan, tendangan sudut melalui Steven tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Steven tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada tadi melalui Steven. Kita masih menantikan memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi ini gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan kosong. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky ke daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Laria ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Laria dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap menjaga gawang Ronwen Williams, sudah meletakkan bola di arah otak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams, ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang di Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini Kanada membangun serangan. Jonathan Devin umpan saja, Jonathan Devin kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi, mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani, dan dijegal oleh Tani oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel sana. Umpan lagi, tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Tampaknya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi. Kini hanya menyisihkan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi kokohnya, tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda melihat seperti apa, Bung?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak dan terakhir pada menit ke-43 tadi, sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi ball position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang ya. Karena mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
2: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk ya pada pagi hari ini.
4: Bung, ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
4: Jaya, Pak Rahman. Bagaimana melihat pertandingan pertama tadi?
5: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi ya, begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya ya, juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
4: Iya, baik kalau begitu, Pak Rahman.
5: Oke, terima kasih, Pak Hafiz.
4: Terima kasih kembali, sehat selalu, Pak Rahman.
5: Jaya,
4: Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi, Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
4: Ya, ini.
6: Sebelumnya di komentar ini, masih semangat ini Bung Sabil dengan Yanto.
4: Jadi kelihatan kedengarannya lemas nih, Pak Andi. Kenapa nih?
6: Ya memang karakter saya begitu kalau jam-jam begini.
4: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran ya, kan?
6: Saya nonton tapi suaranya.
4: Dengar maksud saya.
6: Ya gitu.
4: Gimana nih hasilnya, masih 0-0?
6: Ya, senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.
4: Iya.
6: Memang ada beberapa peluang yang tercipta, namun masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuah atau membuka keunggulan gitu ya.
4: Iya. Yeah.
6: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
4: Iya. Yeah.
6: Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui tos-tosan atau adu penalti gitu, Bung Tadir.
4: Iya, baik kalau begitu, Bandi.
6: Iya. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu, Pak Bung Yanto ya. Ya. Kita ke Jakarta ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
7: Selamat pagi juga Pak Habib.
4: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Haroni tanggapannya babak pertama?
7: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-2-0. Pertanyaan saya,
4: ya.
7: Apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar.
4: Terima kasih. Iya. Baik, Pak Rani.
7: Pagi.
4: Pagi, salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki.
8: Bung Sabil, Pak Yanto, Prawiro Negoro.
4: Iya.
8: Salam olahraga.
4: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
8: Saya yakin ya Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena iya, saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Sampai tahu ada kejutan kan. Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
4: Yeah.
8: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Sampai tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan.
4: Ya, bisa saja.
8: Selamat
4: pagi, Pak Marzuki. Salam olahraga jaya, Pak Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya. Kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Dan juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini? Saling terbuka, namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
1: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka
4: ya,
1: untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, tampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya.
4: Yeah.
1: Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajon Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah. Makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan. Justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi ruang tembaknya itu susah ya.
4: Yeah.
1: Oleh karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua ini ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi atau penalti.
9: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya
1: yang
9: merupakan salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kyle Larin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse Marsh. Apakah Anda melihat ada peluang besar Larin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
1: Ya, saya kira ini sebuah strategi dari pelatih. Kenapa Larin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap? Ataukah memang sengaja disimpan?
4: Ya.
1: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua, karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim baik itu Afrika Selatan maupun Kanada adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya, karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Larin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
4: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, serangan balik yang berbahaya.
9: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
1: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan, ke pertahanan lawan. Nah, setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
4: Ya, tadi disinggung soal Kyle Larin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Lyle Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
1: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini, saya yakin ya kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan, itu saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya
10: 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
4: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
10: Nah, saya melihat apa bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya.
4: Iya.
10: Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa. Itu tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tik-tak, bermain bola-bola pendek dan sekali-sekali.
4: Ya, baik, Bu Yanto, sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
9: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Hoa Pinheiro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofokeng nomor punggung 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor punggung 5 Bata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola, dia umpan ke mana, maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahon Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, asing sekali. Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnston, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisai. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahon Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Oswin Opils berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudau, dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan sudah dihadapi kali ini. Nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mokasi. Mokasi maksudnya berikan kepada Aspolis. Aspolis tadi mundur, tadi berikan kepada nomor punggung 20 Folisomudau. Folisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 20 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Escusku. Dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas.

0: Apoli sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari Timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain Timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor punggung 4, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor punggung 17, yaitu Tahun Buchanan. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor 5. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari Timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki. Alistair Johnson umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masuk tangkatik dia, dibayangi oleh satu pemain dari Timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari Timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari Timnas Kanada, yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwaseyi gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas mister gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari Timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
1: Ya, pertandingan telah memasuki menit ke-52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja pendek tadi maksudnya kepada nomor punggung 13, Derek tadi. Namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon. Alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams. Melebar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak, ada Bokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams. Umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau. Umpan lagi tarik belakang. Terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada. Masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12 tampaknya. Kita masih melihat Masiku mendapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah. Nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon. Nomor punggung 21 umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Sana Marui. Umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana. Mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, dan tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit Joao Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20, ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13, ada Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan.

0: ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams, dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat. Ya, sudah dilakukan tampaknya, memang Williams meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana, ada Nathan ataupun pengguna Mas maksudnya dari kepada Rese, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiko, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Happiness, umpan lagi kepada Masiko ataupun nomor punggung 20 tadi, Nada Mudau masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi, umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Bojaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiko, Masiko menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada dari sektor kiri, mampu dia melewati, tampaknya sebelum melakukan seloloran tadi, tampaknya Masiko menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquy yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiko, Tavilo Masiko, di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
1: Ya, Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi, memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, Bung. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun, Bung. Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya, ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya? Atau seakan-akan sedikit agak frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
1: pergantian pemain
2: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain tampaknya dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
1: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi. Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya di mulut gawang dari Kanada.
2: Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini, karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
1: meningkatkan tempo serangan.
2: Dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya. Tapi ini saya kira harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada, Bung.
1: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini ada Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius. Namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yaitu Edward Makgopa sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih memegang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Kanada. Kali ini Timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh Timnas Kanada dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari Timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini, memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari Timnas Afrika Selatan. Iya, saat ini ada Kulisomudo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, maksudnya kali ini ada Apolis. Apolis, tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter. Namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri Mister Gawang Timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomudo. Kulisomudo maksudnya kepada Tapelo Maseko. Tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia. Berikan kepada Mbokasi. Mbokasi maksudnya umpan langsung ke depan. Ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia Tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia. Maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Mbokasi lebih cepat menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari Timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan. Sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Maksudnya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi, serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Berikan Liam Miller dia, utak-atik dia, maksudnya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, sayang sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwaesi, mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali, kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari Kanada sudah dilakukan. Disundul tadi, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
0: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0, di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini, gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang ada Williams, lorongkan saja bola ke depan pelan saja, di sana ada si Tole, Tole melebar ke sektor kanan, petan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribble bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, sana tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentangkan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana, Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, Niku memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi nomor punggung 4 Afrika Selatan. Tibuhu Mukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu hydration break juga dibunyikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
2: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, itu sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naluri pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa, ya, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan. Ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin nih, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
1: Dan Bung Yanto, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Marsh atau seperti apa ini, Bu?
2: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan. Karena waktu tinggal, artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit. Ya. Sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan, Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Klerin ini masih punya masalah fisik atau lain sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
1: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Ah, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan. Bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Kuliso Mudau. Kuliso Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur body dari para pemain Kanada, dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Kuliso Mudau, nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit, detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17, Makopa. Makopa tadi berikan kepada Mbata. Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan. Namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel. Kop duel ada Mbata. Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada, Stephen Polis STQ. Berikan kepada Richie Larea. Namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan. Berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena. Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Ah, terjadi pelanggaran tadi. Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Modiba. Modiba masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan, memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams, nomor punggung 13 Sitole tadi. Sitole back pass berikan lagi kepada nomor punggung 20, ada Kevin Mudau. Kevin Mudau berikan lagi kepada Mbata. Mbata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Mbata. Mbata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis. Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepol Maseko. Maseko umpan tarik tadi, ah sayang sekali pendengar, berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, ah sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena ya, tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain Timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari Timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar, digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari Timnas Kanada. Namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
0: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik dia, nomor punggung 13 itu Le. Kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stefan, umpan pendek saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain, nomor punggung 12, langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Mars. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui dan coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Okaji, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini, nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promis David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnstone kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnstone, umpan serang ke ini Johnstone dari area tengah lapan pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stefan tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekor penalti, umpan pendek saja lawan punggung 10, sudah ke Davies, masih bisa dibelai penjaga. Dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stefan, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan catatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Stefan, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pemain Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen, Stephen kembalikan kepada Nico, Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke, Luke mencoba melewati garis tengah 8 pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsepsikan oleh Leniko kembali, Kanada melalui sektor tengah, jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arirkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi, justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan, dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain, di sana ada Jordan Promise, Promise David, umpan pendek saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menemui sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertanding ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibayang satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole, Tole kembalikan ke William, William kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone, kini Joe Stephen mencoba mereka serang Promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Rishi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana penyerangan justru sini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23, Nuniko memungkinkan umpan kepada Johnstone, di sana Promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk ke kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola, memang Alphon Davis ini cukup menunjukkan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole, Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mukona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mukbazegi, umpan lagi pendek saja kepada Mukona, Mukona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau, Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi, Bokazi kembali kepada Mukana, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melilit dia di area sektor pertahanan dari Kanada, kini umpan lagi kepada Apolis, Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melilit, Apolis masih langsung tinggal. bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini. Bagaimana Avolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan. Namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merangsek dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor punggung 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen. Meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi. Kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba. Umpan pendek saja kepada Avolis. Mencoba untuk meliuk-liuk dia untuk melewati satu dua pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain. Meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi, Avolis terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi. Nomor punggung 24 tampaknya ada Fromis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ikhram nomor punggung 15 Reines. Ikhram Reines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya tentu pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang umpan saja kecocor ke depan ke area gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau rilin serang dari Kanada tadi. Namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi. Namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup-liup sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah salah satu peluang kini sudah aliran bola dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico. Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada. Namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan. Umpan saja ke belakang. Ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang umpan ke tengah Okan. Namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan. Ada Stephen. Cepat cari Stephen. Umpan saja Stephen. Kepada nomor punggung 19 ada serangan Alphon Davis. Merasa dia kok penalti. Oh, gagal lagi. Kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan Sitole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan. Umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana kita lihat masih meliuk ada Ikrom. Ikrom pendek saja kepada rekannya ada Mukena. Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Avolis. Avolis menang bola sejenak. Tarik lagi ke belakang berikan umpan kepada Mudau. Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon. Okon memberikan umpan lagi pendek kerjasama 1-2 kepada Bokazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan. Tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Cepat dia Avolis menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke depan. Ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi. Mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan ada Ikhram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada ada Derek Cornelius dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
1: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. ada loop to Fogoroles. Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan mundur lagi, dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon. Masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi, waktu babak kedua ini akan segera habis. Sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak lakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium, antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Laria. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Richie Laria berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigur. Nico Sigur melebar, dia berikan kepada De Fogoroles, nomor punggung 4 De Fogoroles. Ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14, Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan. Ah, namun sayang sekali kali ini ada gol pendengar. Masuk sebuah rebound tadi dari Stephen Istigui, berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan, namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali. Kami lihat pemain nomor 7.
1: Ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Provis David, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mundibo. Kali ini ada nomor 14. Ah, sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset, nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya, Bung ya, Yanto, jika betul. Kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada, Bung ya?
2: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain, pencinta ataupun ya
1: fans
2: dari tim Kanada, Bung.
1: Ya. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisomudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg. Nomor punggung 14 dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak kedua ini akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi asing sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Mbata. Mbata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan back pass lagi kepada Mbata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Fulisomudo. Fulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi asing sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan. Diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Mbata. Mbata umpan tadi ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam dua kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Maxim Kripiu melakukan tendangan, sudah melewati dan akhirnya pendengar, wasit João Pinheiro asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua. Dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang kita pada pagi hari ini?
2: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu, ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian, Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo, yang akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, kan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit Bung Sabil.
3: Iya, Bung Yanta, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanta ya, Rusen Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession Ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
2: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
3: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton nih, Bung Yanto.
2: Ya. Ya, sebetulnya Afrika Selatan memang mengandalkan umpan-umpan terobosan ya. Bermain mengandalkan serangan-serangan balik ya, sehingga dia memang sering memancing pemain-pemain depan Kanada untuk maju, tetapi pada momen terjadinya gol memang sedikit lengah dia, terlalu mulai berani menyerang ketika serangan balik ada pemain-pemain belakang yang kurang sigap, kurang siap untuk mengantisipasi pemain Kanada, sehingga akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit, Bung, untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
3: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko, dan nanti di Stadion Houston. Iya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya untuk pertama kali tampil di babak knockout. Dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
2: Saya kira malam pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah, artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya, bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada.
3: Jadi
2: faktor keberuntungan, karena sudah 2 kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya, kebetulan tadi ada pertambahan waktu di sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya, memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada.
3: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
2: pelatihnya juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
3: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
2: Ya, itu pemain Amerika, itu dari Amerika.
3: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
2: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
3: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya, tapi ya memang rezekinya hari ini ya.
2: Iya. Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya di awal kemenangan itu pemain yang bisa melahirkan apa yang sudah mencetak gol 4 gol itu ya. Yes itu ya. Pemain nomor punggung andalan Kanada ya, yang punya punya potensi gol itu adalah sebenarnya Jonathan David. Dan kelihatannya Jonathan David hari ini tidak bisa leluasa karena memang
3: diincar
2: ketat ya. Jadi mirip-mirip waktu kemarin ya, kita lihat Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa melawan Kolombia ya. Ditempel ketat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya lihat tahun ini Piala Dunia kali ini memang nampaknya belum berpihak ke Ronaldo nih ya. Dan tapi apapun itu dia tetap masuk ke 16 besar, ke 32 besar.
3: Ya, dan pendengar, kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan respons ya. Seperti apa nih perasaan Anda, tanggapan Anda terkait hasil pertandingan di mana Kanada memenangkan pertandingan 1-0 tadi, gol di menit akhir berkat Stephen Yusta Kuyo pada menit ke-90 plus 2. Dan sepertinya sudah ada yang masuk ini, Bung Yanto, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi.
4: Selamat pagi kembali, Bung Sabil.
3: Ya, gimana Pak Andi? Ya, setelah kita tadi dengar bersama ya.
4: Ya.
3: Termasuk senang atau sedih nih karena ada yang menang?
4: Karena di sini tidak ada tim favorit saya gitu ya. Makanya tadi saya ya mengomentari kemungkinan bisa ada perpanjangan waktu gitu ya. Dan hasilnya ditentukan melalui adu penalti, tapi kenyataannya ya Kanada ini nanti kan ada kedepannya ini harus lebih berbenah lagi, lebih fokus lagi, sebabnya di laga selanjutnya akan menghadapi pemenang antara Belanda dengan Maroko gitu.
3: Iya betul.
4: Iya, jadi kedua tim ini bukan kaleng-kaleng gitu.
3: Baik, Fandi. Ya sudah terputus sepertinya. Terima kasih Fandi ya, sehat selalu di Bengkulu Utara. Dan ya, untuk Kanada sendiri nanti akan bertanding di babak 16 besar melawan pemenang laga Belanda melawan Maroko pada 5 Juli di Stadion Houston, masih di Amerika Serikat. Dan ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman.
5: Selamat pagi, saya Pak Budiman Arif.
3: Oh iya, Pak Budiman Arif.
5: Luar biasa ya. Habis-habisan.
3: Iya, akhirnya.
5: Ya, untung cepat tim pelatih, tim Moser dari Kanada cepat mengganti dan merubah strategi.
3: Iya.
5: Nah, sudah secara individu saya lihat cara kerjanya. Serang kiri, serang kanan, atas. Tadi babak pertama itu Kanada banyak menyerang dari atas. Kok-kopan terus. Padahal kalau dia betul-betul mengganti sudah membantu untuk penyerang diganti, kemungkinan sudah gol di babak pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang membentuk terobosan dari atas kop-kopan terus itulah.
3: Okay.
5: Tapi ya karena keuletan semangat.
3: Yeah.
5: Ya, semoga Kanada tetap menang lah. di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
3: Baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
5: Iya.
3: Sehat selalu. Gimana nih Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
2: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam, tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu ya mendapat kesempatan memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal ya. Serangan balik dia langsung tepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras ini
6: membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu. Karena dia habis melakukan serangan, terlambat kembali ke belakang gitu. Jadi terlebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
3: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
7: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
7: Waduh, seru deh.

0: yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali yeah. Dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
1: Wah, makin seru lagi Bu Indra.
0: Tapi kadang-kadang aduh kasihan sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
1: Iya,
0: iya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bu Indra.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya. Di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan. Pemain yang menjadi pembeda, yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, atau Anda meragukan nih?
2: Iya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya, Bung Sabil, sekarang ya. Ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar.
1: Yeah.
2: Nah, ketika pertanyaan tadi, seberapa efektif? Seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya.
1: Yeah.
2: Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi. Kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu loh.
1: Yeah.
2: Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil.
1: Yeah.
2: Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya akuratnya ke gawang. Nah, itu. Jadi kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol? Karena memang mereka bermain biasa di belakang. Jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Ya, pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan, sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan, ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Lebih sering melenceng ya.
2: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos. Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakter menciptakan gol itu dia tinggi. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
2: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya, makanya ya mohon maaf lah, kita tidak membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol ya, saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga Duro Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
1: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
3: Selamat pagi Pak Yanto, Bung hadir.
1: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
3: Hasilnya itu tidak nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor duanya Kanada permainannya lebih variatif. Ya. Sedangkan Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Ya. Yang jadi catatan besar saya adalah

0: wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak.
1: Iya.
0: Gitu aja sih punya Anto Pak
1: Satu. Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
2: Selamat malam, selamat pagi juga sama Raga Mas ya.
1: Salam Raga Jaya Pak Dian.
2: Ini kayak benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan golongan gitu hoki juga.
1: Iya.
3: Betul.
2: Ya pokoknya selalu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
1: Iya, Pak Dian.
2: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
1: Iya, baik Pak Dian. Terima kasih. Salam olahraga jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
3: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
1: Iya.
3: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya, artinya memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya, kalah menang itu ya sesuatu yang wajib.
1: Biasa.
3: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
1: Yeah.
3: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
1: ya.
3: Itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
1: Yeah.
3: Shot and goal-nya juga lebih
1: betul.
3: Banyak gitu. Tapi ya di kalau soal ya jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
1: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya.
3: Baik, salam, Bung Sabil.
1: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto.
3: Amin.
1: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
1: Kami putarkan terlebih dahulu.
5: Iya, teman kedua baru saja telah berlangsung siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 berjaringan dari Pro 3 RRI Jakarta yang mempertemukan antara Afrika Selatan menghadapi Kanada yang berlangsung sejak pukul 4 waktu Indonesia Timur ya teman kedua. Di mana hasil akhir pertandingan adalah Afrika Selatan dengan poin 0 dan Kanada 1 yang membuat pertandingan dimenangkan oleh tim Kanada teman kedua. Terima kasih buat kamu ya yang sudah menyimak jalannya pertandingan dan tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info Pro 2, info update pagi ini.
1: Info Pro 2 FM.
2: Info pertama, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus McLamboyen memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya razia atau pemeriksaan pajak kendaraan di seluruh SPBU mulai 1 Juli bukan merupakan kebijakan resmi dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan menyusul maraknya unggahan yang menyebut kendaraan dengan pajak mati akan dikenai tindakan tertentu saat mengisi bahan bakar di SPBU. Kapolresta Jayapura menegaskan, setiap kebijakan atau regulasi baru yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun penegakan hukum akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah atau instansi terkait melalui saluran informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarluaskannya. Dan Kapolresta Jayapura Kota menghimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari sumber resmi pemerintah dan institusi terkait guna menghindari penyebaran hoaks yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau informasi kepolisian dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang beroperasi selama 24 jam, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
3: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Yeah, you should take it off.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Pro 2 Info Update, PT PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat berhasil meningkatkan keandalan pasokan listrik dengan menurunkan frekuensi gangguan per pelanggan hingga 43% dan memangkas durasi gangguan sebesar 12% pada periode Mei 2026. Capaian tersebut melampaui target keandalan yang telah ditetapkan perusahaan. General Manager PT PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan peningkatan kualitas layanan merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam menjalankan transformasi proses bisnis dan mempercepat penanganan gangguan di lapangan, serta mengoptimalkan pemeliharaan preventif pada jaringan distribusi. Ia menjelaskan indikator keandalan System Average Interruption Duration Index atau SAIDI atau rata-rata durasi pemadaman listrik berhasil ditekan menjadi 102,37 menit per pelanggan. Angka tersebut turun 12% dibandingkan periode Mei tahun lalu dan sekaligus lebih baik dari target perusahaan yang sebesar 122,4 menit per pelanggan. Pencapaian ini didukung oleh penerapan digitalisasi sistem kelistrikan dari hulu hingga hilir, termasuk integrasi respon cepat petugas melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, laporan gangguan dari pelanggan dapat diterima secara real-time, sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. PLN menegaskan akan terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan agar masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menikmati pasokan listrik yang semakin andal dan berkualitas.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: YI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat datang di Senin pagi ya teman Pro 2. Semangat baru untuk memulai aktivitas di minggu yang baru. Tapi memang ya rasanya baru kemarin menikmati weekend ya. Sekarang alarm udah bunyi lagi dan waktunya kembali lagi ke rutinitas ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pagi ini sudah siap berangkat kerja, sekolah, atau kuliah, semoga harinya berjalan lancar ya. Nah, khususnya buat kamu nih yang hari ini, Senin pagi ini, ada apel pagi atau upacara ya, jangan lupa cek lagi atributnya. Pastikan seragamnya udah benar, name tag, topi, ikat pinggang, sampai sepatu juga udah lengkap ya, teman buah dua. Jangan sampai udah semangat berangkat, ada atribut yang ketinggalan, malah masuk ke barisan yang gak lengkap lagi, aduh. Atau bahkan jangan sampai telat ya, untuk masuk apel dan upacara paginya ya. Dan buat yang masih di perjalanan, tetap utamakan keselamatan ya. Jangan lupa juga sarapan dan minum air supaya energi tetap terjaga sampai nanti ya, siang, sore, malam malah. Jadi ayo awali Senin pagi dengan semangat dan pikiran yang positif, karena siapa tahu minggu ini membawa banyak kabar baik ya, dan hal-hal yang menyenangkan buat teman Pro 2. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi.
0: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masih dengan Febri di 90,1 FM Pua 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pua 2, mumpung sekarang masih hari Senin ya, Senin pagi, Febri mau nanya nih, siapa yang kalau dengar kalimat besok Senin itu langsung auto lemes? Padahal kan baru dua kata aja ya, tapi entah kenapa rasanya bisa bikin mood itu berubah seketika, gak sih teman Pua 2? Bahkan kalau di media sosial kan sering banget ya lewat, ada meme yang lewat gitu kan, yang bilang weekend cuma numpang lewat, atau enggak hari Minggu jam 8 malam itu udah mulai berasa Seninnya kan. Ada yang relate gak sih teman Pua 2? Sebenarnya kenapa sih Senin sering banget dibenci gitu ya, atau menjadi perusak mood begitu? Salah satu alasannya itu kan karena Senin itu menandai berakhirnya waktu libur dan dimulainya rutinitas lagi, enggak sih teman Pua 2? Apalagi setelah 2 hari bisa bangun agak siang, lebih santai, nongkrong gitu kan, atau enggak bisa melakukan hobi, tiba-tiba kita harus kembali lagi bangun pagi, menghadapi pekerjaan, tugas-tugas, sekolah, rapat, atau deadline yang sudah menunggu, enggak sih teman Pua 2? Belum lagi kalau alarm itu udah bunyi lebih pagi dari yang biasanya, tuh rasanya bantal dan kasur jauh lebih nyaman gitu daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kalau dipikir lagi, sebenarnya yang dibenci itu bukan hari Seninnya gak sih? Tapi yang bikin berat itu karena bayangan tentang aktivitas yang menumpuk, atau enggak tugas-tugas yang belum selesai, atau mungkin rasa males karena masih terbawa suasana liburnya gak sih teman Pua 2? Padahal kalau Senin dilewati dengan santai dan terencana gitu ya, biasanya hari-hari berikutnya juga pasti kerasa lebih ringan ya. Makanya ada beberapa hal yang sederhana tuh yang bikin Monday blues. Biasanya baby blues ya, ini Monday blues yang gak terlalu kerasa gitu ya. Misalnya tidurnya lebih awal di minggu malam, atau enggak siapkan pakaian atau perlengkapan dari malam sebelumnya gitu. Bisa juga sarapannya yang cukup dan juga putar playlist lagu favorit gitu saat berangkat kerja atau sekolah. Atau bisa dengerin aja Pua 2 RRI Jayapura gak sih? Jadi mood bisa ikut naik gitu loh. Dan yang paling penting, jangan langsung berpikir kalau hari Senin itu hari yang menyeramkan. Coba anggap Senin itu sebagai halaman pertama di minggu yang baru gitu ya. Siapa tahu kan justru minggu ini ada kabar baik, ada rezeki datang, apalagi dikit lagi tanggal 1 ya, awal bulan ya, jadi rezeki yang datang, target juga bisa tercapai, atau bahkan momen-momen seru yang belum kita duga gitu ya. Jadi buat kamu teman Pua 2 yang pagi ini mungkin masih berkata, aduh Senin lagi, tuh semangat aja, pelan aja jalani hari ini, gak perlu buru-buru, dan yang penting tetap produktif, tetap menjaga semangat, dan jangan lupa sesekali kasih apresiasi ke diri sendiri karena sudah berhasil memulai minggu yang baru. Karena percaya deh, setelah Senin selesai, tahu-tahu nanti kita udah ngomong lagi, dikit lagi udah weekend.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: KPI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Ciew nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.